This is Siaran Luar Nagari All India Radio Akashwani dari Studio di India Ibu Kota India New Delhi. Penyiar Anda Tanah Kumari bersama staf seksi bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar.

Sembilan, 30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini siaran Radio Akaswani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Berita utama. India menegaskan kembali kepentingan dan kekhawatirannya kepada Amerika Serikat terkait undang-undang yang mengenakan tarif pada negara-negara pembeli minyak dan gas Rusia. India mengecam serangan terhadap kapal komersial MV Cape Dau di dekat Oman yang menewaskan seorang peluat asal India. New Delhi menolak penyebutan isu Jammu dan Kashmir oleh Organisasi Kerjasama Islam OKI menyatakan hal itu tidak akan kaitannya dengan urusan internal India. Irak menggunakan penerbangan Iran ke Baghdad menyusul ancaman sanksi AS. Dan di ajang Asian Games, tim bulu tangkis putra India harus puas dengan medali perunggu menjadikan total perolehan medali mereka sebanyak 12 buah termasuk satu medali emas. Pembicaraan Jaisankar Marco Rubio. India menegaskan kembali kepentingan dan kekhawatirannya terkait undang-undang sanksi terhadap Rusia dan Iran yang disusung Lindsey Graham. Menteri Luar Negeri Jaisankar bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di sela-sela sidang Majelis Umum PBB malam ini dan menyampaikan kekhawatiran mengenai undang-undang tersebut. Kedua pemimpin juga membahas hubungan bilateral India-Amerika Serikat serta situasi di kekuasaan Teluk dan Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan undang-undang sanksi terhadap Rusia dan Iran pekan lalu. Undang-undang ini memberinya wewenang untuk menegaskan tarif hingga 100% terhadap negara-negara yang membeli minyak dan gas Rusia. Menggenapai hal itu, New Delhi menyatakan akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan ekonomi India dan menjamin ketahanan energi nasional. Jaisankar yang tiba di New York City pada hari Minggu memimpin delegasi India untuk sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Menteri Luar Negeri Dr. Jaisankar memimpin bersama pertemuan konsultatif tingkat menteri L69 mengenai informasi Dewan Keamanan PBB bersama mitrana dari Saint Lucia Alba Baptist. Dalam pidatonya Dr. Jaisankar mencatat bahwa negara-negara Global South, negara berkembang adalah pihak yang paling terdampak oleh perubahan luar biasa yang sedang dialami dunia. Sementara PBB dinilai gagal memenuhi harapan, ia juga menegaskan bahwa ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB dalam mengenai konflik yang sedang berlangsung serta ancaman terhadap pendamaian dan keamanan internasional justru menyoroti betapa mendesaknya reformasi. Ia menekankan bahwa penundaan reformasi yang terus-menerus hanya akan melangkinan ketidakadilan sejarah. Ia menegaskan bahwa anggota kelompok L69 dan C10 bersatu untuk terus mendorong reformasi DK PBB. Kelompok negara berkembang L69 adalah koalisi lintas kawasan yang terdiri dari negara-negara berkembang yang berfokus pada upaya mewujudkan reformasi menyeluruh dan mendesak terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. India serangan kapal di Oman. India mengecam serangan terhadap kapal komersial MV Cape Dau yang terjadi di lepas pantai timur Oman. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa dari dua puluh pelaut India yang berada di kapal tersebut, 19 orang telah diselamatkan, sementara satu warga negara India meninggal dunia. Pihak kementerian menyampaikan berlangsung ke mendalam kepada keluarga korban. Kedutaan Besar India di Oman terus

dengan para pemimpin dunia lainnya. Kami berharap ia akan menerima undangan tersebut, ujar Rubio dalam sebuah konfirmasi pers. Undangan dari Amerika Serikat ini muncul di tengah upaya baru untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang kini telah memasuki tahun kelima. Asian Games bulu tangkis. Tim bulu tangkis putra India harus puas dengan medali perunggu setelah kalah 1-3 dari Tiongkok dalam pertandingan semifinal di Aichi, Jepang hari ini. Pemain India Lakshya Sen kalah pada pertandingan pembuka dengan skor 21-16, 21-18 dari Si Hui sebelum Sakti Raj Ran Kiran Reddy dan Chirag Shetty menemakan kedudukan lewat kemenang 21-11, 22-22 atas juara dunia bertahan Liang Wei Qing dan Wan Chang. Medali perunggu ini menjadi total perolehan medali India sebanyak 12 keping terdiri dari 1 emas, 5 perak, dan 6 perunggu. Demikian tadi berita. Para pemirsa yang terhormat, berikutnya musik instrumentalia.

setelah lagu instrumentalia tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul India mengharapkan hasil nyata dari Dewan Perdagangan dan Teknologi serta kolaborasi penelitian yang lebih luas melalui Horizon Europa. Delegasi Komite Parlemen Eropa untuk Industri, Riset dan Energi ITRI yang dipimpin oleh Angelika Winzik, Austria dan Rafael Stenkenli menemui Menteri Negara dengan tanggungan jawab mandiri untuk Sains dan Teknologi India, Dr. Jitendra Singh, pada tanggal 22 September. Mereka mendengarkan diskusi meniru dan yang berfokus pada implementasi efektif perjanjian perdagangan bebas FTA India-UE serta kerjasama yang lebih mendalam dengan Uni Eropa di bidang sains, teknologi, riset dan teknologi kritis maupun teknologi baru yang sedang berkembang. Menteri menyatakan bahwa Kementerian Strategis India-UE menawarkan peluang signifikan untuk kolaborasi yang lebih erat dalam bidang-bidang yang menjadi prioritas bersama, di mana sains dan riset menjadi bagian tak terpisahkan dari kementerian tersebut. Berbicara mewakili delegasi Angelika Winzik, anggota Parlemen Eropa.

0: Marikut nga kami sa ajikan wawancara nang diskusi dalam acara Spotlight yang berikut ini.
1: Spotlight.